menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Teman Pradio, dimanapun kamu berada, 11 menit bareng Yasar dan pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi di Semada pagi ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif Teman Pradio dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini Teman Pradio, kita dengerin lagu dari Kaltim ya, bersama Murphy Radio dengan lagunya Graduation Song.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman berdua. Kece masih hadir dengan beberapa informasi yang temani kamu teman berdua di Spidea pagi ini. Sebelum kita lanjut untuk obrolan Spidea di pagi ini ya, pada pukul 9 nanti, teman berdua, gelandang timnas Inggris Jude Bellingham dinobatkan sebagai FIFA Man of the Match usai laga grup L Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Ghana yang berakhir imbang tanpa gol. Pertandingan berlangsung di Stadion Boston pada Selasa 23 Juni 2026 waktu setempat atau Rabu 24 Juni 2026 waktu Indonesia Barat itu berakhir dengan skor 0-0. Meski tidak ada gol yang tercipta, Bellingham tampil impresif. Ia menjadi motor permainan Inggris di lini tengah. Permainan pemain berusia 23 tahun itu berperan penting dalam menjaga penguasaan bola, mengatur tempo permainan, membangun serangan The Three Lions sepanjang pertandingan. Menariknya, Bellingham menilai penghargaan tersebut lebih banyak diberikan kepada pemain Ghana, sebab menurutnya pemain Ghana tampil solid dan mampu meredam agresivitas Inggris. Sepanjang laga teman peradua, Inggris tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya, namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat tim asuhan Inggris gagal mengamankan kemenangan. Nah, informasi ini teman peradua dirilis oleh website rri.co.id.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 92 MHz, teman terbaik kamu, teman peraduan. Terima kasih masih bersama 92 MHz di kesempatan siaran hari ini. Kita di menit ke-50 ya, beringasan dan pukul 8. Teman peraduan, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menetapkan 3 provinsi sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ataupun ke-22 2028. Ketiganya adalah Nusa Tenggara Timur atau NTT, Nusa Tenggara Barat NTB, dan Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menyerahkan surat keputusan terkait penetapan tersebut kepada 3 gubernur daerah penyelenggara. Selain itu, diserahkan surat pengantar terkait penyelenggaraan PON yang seluruhnya dilakukan di kantor Kemenpora Jakarta, Selasa tanggal 23 Juni 2026. Erick menegaskan penyelenggaraan PON 22-2028 harus dilaksanakan secara efisien dan transparan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, teman Pro 2, seluruh proses persiapan hingga pelaksanaan harus mengedepankan tata kelola yang baik serta berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional. Informasi ini, teman Pro 2, lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sepada.
2: Selamat pagi, teman Pro2.
3: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
4: What happened at the New Orleans? Bitch, I'm back. I'm popular the man.
5: Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louise.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Mana?
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah indah.

0: Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: 92 Mega, sobat terbaik kamu, selamat pagi teman Produa. Terima kasih masih bersama 92 Mega di kesempatan siar hari ini teman Produa di hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Bersama Kak Eci masih temani kamu teman Produa di sepada pagi ini. Dan pagi ini kita akan ngobrol ya bersama seorang dokter nih teman Produa, dokter cantik yang sangat berbakat yang pastinya ya. Oke, kita pagi ini teman Produa akan membahas soal DBD. Pasti kamu penasaran juga, atau mungkin ada yang belum tahu, atau ada yang belum tahu, atau mungkin masih penasaran. Ini mungkin ada yang juga baru dengar informasinya ya teman Produa tentang demam berdarah. Ya, mulai dari mungkin hanya mitos ataukah fakta ya. Biar kamu gak penasaran ya teman Produa, kita langsung saja menyapa dokter kita pagi ini sebagai tamu kita di sepada pagi ini teman Produa dengan topik kita pagi ini, mitos atau fakta DBD, kenali dan cegah lebih awal ya. Oke, selamat pagi dok.
5: Selamat pagi.
2: Iya, apa kabar nih dokter Isma?
5: Alhamdulillah sehat
2: ya.
5: Gimana dengan Usla Sri?
2: Alhamdulillah sehat juga kajinya pagi ini. Oke. Iya, teman Produa yang saat ini mungkin ada yang baru monitor untuk pada pagi ini, kita bersama kakak dokter cantik ya, kakak Nur Isma selaku dokter umum, ini juga sebagai kepala puskesmas Kendah ya dok.
5: Iya benar.
2: Oke, masih muda loh sudah jadi kepala puskesmas, luar biasa nih. Oke, dok, kita teman-teman muda juga ingin tahu nih, sebenarnya DBD ini seperti apa sih dan mengapa kita harus perlu memahami ini faktanya seperti apa? Silakan dok.
5: Ya baik, jadi demam berdarah denggi atau yang kita kenal biasa singkatannya DBD ya sahabat Produa, ini merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus denggi itu sendiri, yang biasanya dibawa atau diperantarai oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi virus ini dibawa oleh nyamuk betina, ini nyamuk betina Aedes aegypti, kemudian menggigit seseorang, ya, kemudian bisa menularkan lewat gigitan ini ke orang yang lain. Jadi seperti itu. Jadi jenis virus, ya.
2: Oke, jadi ini bisa menular dari orang ke orang hanya lewat gigitan saja dok? Atau?
5: Perantaranya lewat gigitan nyamuk, iya nyamuk, tapi nyamuknya hanya nyamuk Aedes aegypti betina. Jadi kita kenalkan biasanya sebutannya dengan demam berdarah denggi kan, tetapi pada kenyataannya itu tidak selalu berdarah. Jadi hanya, iya, jadi tidak selalu seseorang yang terdiagnosa demam berdarah itu berdarah. Jadi kadang biasa orang salah memahami, jadi harus berdarah, tetapi tidak. Okay. Jadi kita penting juga mengenali gejala-gejalanya tentu saja.
2: Oke, dok, kita kalau kenal demam berdarah selalu di musim hujan, ini fakta atau seperti apa dok? Atau hanya sebagai mitos?
5: Kalau angka kejadiannya mungkin prevalensinya meningkat di saat musim hujan itu iya. Okay. Karena dia berhubungan dengan perkembangbiakan sel telurnya kan. Jadi kalau saat ada musim hujan biasanya kasusnya meningkat. Beda dengan kalau kasus hujan yang terus menerus itu cenderung justru sebenarnya tidak terlalu banyak. Berbeda dengan misalkan saat perubahan cuaca panas, hujan, berhenti, nah itu justru perkembangbiakannya lebih banyak. Karena sel telur itu kan membutuhkan proses ya, sekitar 7-14 hari dia berkembang menjadi nyamuk dewasa. Kalau kita kondisinya di satu daerah dia hujan terus justru mengalir kan, jadi tidak akan terbentuk proses itu. Jadi ya, jadi memang ada hubungannya dengan angka kejadian meningkat saat musim hujan.
2: Oke, tapi peningkatan kasus justru yang paling banyak itu kadang di musim sudah selesai musim hujan itu, seperti itu ya dok? Di saat sudah musim panas ya, itu tiba-tiba meningkat.
5: Kalau, ya di daerah kita biasanya itu kasus peningkatan DBD di rumah sakit saat biasanya bulan-bulan awal nih, awal tahun, Januari, Februari, kalau kita lihat biasanya bangsal anak terutama tuh mengalami angka peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Jadi di saat bulan ini kita perlu waspada, atau sudah saat musim hujan kemudian sudah ada fase berhenti, nah itu waspada. Perlu menjaga juga sekeliling rumah, lingkungan kita agar terhindar dari penularan nyamuk ini, penyakit ini.
2: Oke, okay. Iya. Tadi dikatakan dok, anak-anak, jadi ini ada anggapan bahwa demam berdarah ini bisa saja menyerang anak-anak yang paling banyak ya dok. Jadi ini memang fakta seperti itu ya dok?
5: Pada iya, sebenarnya bisa saja menyerang siapa saja. Jadi tidak hanya ditentukan anak yang paling banyak, tetapi memang karena anak itu kadang kita kan kurang memperhatikan ya. Jadi anak kan aktifnya luar biasa, bermain, jadi resiko untuk penularan itu dibandingkan orang dewasa memang cenderung lebih banyak dibandingkan orang besar. Tapi bukan berarti orang dewasa kemudian tidak bisa tertular, bisa juga.
2: Oke. Dok, ada yang juga bilang nih, kalau kita yang kena DBD itu sudah tidak akan tertular lagi. Ini fakta atau mitos, dok?
5: Bagaimana?
2: Orang yang sudah tertular, orang yang sudah tertular DBD, kedepannya tidak akan tertular lagi, dok. Ini fakta atau mitos, dok?
5: Ini mitos. Jadi mitos. Bisa, karena kita ketahui virus dengue ini kita punya, yang kita ketahui ya, ini punya 4 varian. Jadi ada 4 densi dia. Jadi ketika seseorang terkena, misalkan awalnya tertular densi yang tipe pertama, densi 1, kemudian tertular lagi tipe yang kedua, bisa saja dia juga menimbulkan gejala. Jadi tidak bukan berarti yang sudah pernah terkena penyakit demam dengue kemudian tidak bisa tertular lagi. Jadi bisa, tergantung varian jenis tipe virusnya yang terkena apa. Kalau berbeda ya otomatis bisa ada gejala lagi, bisa sakit lagi.
2: Iya. Okay. Jadi bisa saja bisa tertular lagi ya, dok. Jadi mitos ternyata. Jadi yang pernah mengalami kasus DBD ini, jadi jangan menganggap sudah tidak bisa tertular. Jadi mengabaikan kesehatan seperti itu ya, dok. Oke.
5: Iya, benar sekali.
2: Oke, dok, ini ada lagi nih. Benarkah nyamuk penyebab berdarah ya DBD ini hanya menggigit pada malam hari, dok?
5: Jadi begini, nyamuk Aedes aegypti ini dia kalau kita kenal ya, itu istilahnya nyamuk tipe pekerja. Jadi seperti orang bekerja pada, kayak kita bekerja di pagi hari kemudian istirahat di sore hari, seperti inilah tipe nyamuk Aedes. Jadi dia akan aktif saat di pagi hari. Di pagi hari dia menggigit dan di sore hari. Jadi seperti orang bekerja, dia juga aktif saat di pagi hari. Jadi cenderung gigitannya itu meningkat, dia menggigit di saat pagi dan sore. Penting juga untuk kita ketahui ya keluhan gejala-gejala awal misalnya dari demam berdarah itu seperti apa. Nah, kalau untuk demam biasanya tanda gejala awal yang perlu kita tahu ya dari untuk masyarakat awam khususnya itu terbagi menjadi 3 fase. Jadi kalau pada fase awal itu seseorang akan mengeluhkan demam. Okay. Jadi demamnya itu juga khas untuk demam berdarah. Jadi dia seperti fenomena stepladder ya, seperti anak tangga. Jadi ketika panas, dia langsung panas di atas 38,5 derajat. Kemudian ketika diberikan obat, misalkan penurun panas, paracetamol contohnya ya, dia turunnya hanya lau-lau, orang bilang, suam-suam kuku, kemudian dia naik lagi. Seperti itu, di fase pertama, jadi fase awal di 2-3 hari awal. Nah ini penting sekali untuk masyarakat mengenali kalau terdapat demam seperti ini 2 hari itu sampai 3 hari disarankan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Okay. Nah, kita bersyukur di daerah Kepulauan Songnya ini puskesmas sudah menyediakan alat tes cepat, istilahnya rapid test. Jadi rapid test untuk pemeriksaan demam berdarah. Jadi namanya NS1, NS1 dan juga ada pemeriksaan untuk imunoglobulinnya. Jadi kalau ada misalkan di wilayah kerja puskesmas, misalkan ya di tempat saya bertugas. Kalau ada yang demam itu 2-3 hari, diharapkan langsung ke puskesmas untuk kita lakukan screening awal, pemeriksaan awal, karena ini sangat menentukan hari panas seseorang. Jadi lebih cepat kita lakukan pemeriksaan, lebih cepat kita lebih tepat untuk melakukan tindakan ke depan agar tidak jatuh ke kondisi fatal.
2: Iya, betul sekali. Dok, untuk rapid test DBD sendiri ini sudah ada di setiap puskesmas. Puskesmas Kendal juga ini sudah ada atau seperti apa nih, Dok?
5: Iya, kalau untuk pemeriksaan rapid itu dari Dinas Kesehatan sudah mendistribusikan ke puskesmas-puskesmas yang ada di wilayah kerja Kabupaten Sangihe di 17 puskesmas. Kami tinggal mengantrak ke dinas, itu tersedia di puskesmas-puskesmas dan itu gratis.
2: Okay,
5: jadi yang asal membawa BPJS saja itu sudah tercover, jadi tidak membayar.
2: Oke, Dok, ini ada lagi nih Mita, katanya kalau orang kena DBD itu cukup minum jus atau mungkin minum air kelapa. Ini fakta atau mitos, Dok?
5: Sebenarnya kalau untuk virus penyakit demam denggi ini, demam berdarah, untuk sampai saat ini tidak ada terapi pasti ya. Tidak ada penanganan yang spesifik untuk membunuh virusnya. Jadi karena ini tipe virus, kita mengharapkan antibody atau kekuatan di dalam tubuh kita itu optimal. Jadi apapun makanan atau minuman yang kita konsumsi yang tujuannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sah-sah saja. Tidak ada larangan. Justru kalau mau minum misalkan yang mengandung rasa manis, misalnya seperti jus, jambu, seperti air kelapa yang banyak elektrolitnya, ya bisa-bisa saja. Cuman kan harus diperhatikan juga. Jangan sampai misalkan anak kita kasih minum terus jus, akhirnya besoknya diare atau perutnya kembung atau dia muntah-muntah, jadi timbul masalah baru. Karena kan demam berdarah bisa menyebabkan dehidrasi sebenarnya. Tapi kalau dia dengan kondisi diare juga bisa memperberat. Jadi hati-hati, bisa diisi dengan pemberian suplemen atau misalkan tadi jus bisa, tetapi juga jangan terlalu berlebihan. Jadi bisa dikombinasikan dengan asupan nutrisi yang lain.
2: Oke, siap-siap, Dok. Oke, Dok, tadi kan dikatakan kalau demam berdarah ini identik dengan panas, panas tinggi. Nah, ini bagaimana cara membedakan gejala DBD dengan panas biasa, Dok, atau demam biasa?
5: Ya, kalau tipe demam berdarah yang panas, panas pada demam berdarah itu seperti yang tadi sudah dokter sampaikan, dia tipenya kontinus, terus-menerus, dan seperti fenomena anak tangga. Jadi kalau ada anak semisal di rumah yang panas, kemudian kan biasanya untuk 1-2 hari awal orang tua itu bisa memberikan obat panas ya, misalkan paracetamol. Ketika diberikan obat panas, panasnya kalau pada demam berdarah, dia tidak akan turun sampai ke suhu normal. Jadi kalau pasti masih turunnya cuma sedikit istilahnya. Suam-suam kuku lah, lau-lau. Nah, ketika selesai diberikan obat panas, dia naik lagi. Beda dengan panas karena, misal, karena radang atau karena anak mau tumbuh gigi. Ketika diberikan obat panas, bisa turun sampai suhu normal tuh. Tetapi kalau khasnya pada demam berdarah, itu dia cenderung terus meningkat. Makanya ini sangat penting buat orang tua untuk pada panas hari kedua atau ketiga untuk memeriksakan diri, memeriksakan anak atau keluarga itu ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Karena pemeriksaan laboratorium ini sangat menentukan ini panasnya disebabkan oleh apa. Iya.
2: Demam panas demam ini biasanya sampai berlangsung berapa lama ini, Dok?
5: Kalau pada demam berdarah biasanya pada fase awal kita kenal dengan panas fase awal ini itu panasnya dia sampai 2-3 hari. 2-3 hari. Nah, penting juga untuk kita menghitung ya per hari. Jadi dia per 24 jam hitungannya. Jadi kalau misalkan hari ini anak panas, panas di jam 10 pagi, nanti jam 10 besoknya hitungannya 1 hari. Jadi dia harus dihitung selama 3 hari. Kemudian pada fase lanjutan atau yang kita kenal dengan fase kritis, itu panas cenderung turun seperti kalau kita lihat seperti pelana kuda. Jadi dari tinggi kemudian dia turun. Nah, fase ke-4-5 biasanya akan turun tuh demamnya. Tiba-tiba turun drastis. Nah, di situ justru banyak orang tua yang kecolongan, menganggap anaknya ini sudah sembuh. Oh, sudah sembuh, anaknya panasnya sudah turun. Nah, ini justru kita harus hati-hati ya. Justru harus hati-hati karena ini bisa menjadi fase kritis. Karena dia pas dia turun, panasnya justru ada sesuatu yang berbahaya di dalam tubuh. Nah, itu penting sekali untuk dikenali. Kadang kita berpikir panasnya turun, tetapi kalau untuk orang yang terkena demam berdarah, saat dia turun di fase keempat, pasti disertai dengan keluhan seperti lemas atau tangan kakinya dingin. Kalau pada anak-anak, dia cenderung diam, susah untuk dibangunkan, anak rewel, kemudian tidak mau makan. Beda kan kalau turun saat panas, saat turun sembuh begitu, anak kan lincah,
2: langsung
5: ya
2: ceria.
5: Main-main misal, iya ceria. Tapi kalau pada fase demam berdarah di hari keempat dia turun, tetapi kok ini anak beda ya, kondisinya kok lemas ya, kok ada keluhan semisal nyeri perut atau kepalanya sakit, atau bahkan terdapat tanda-tanda kebocoran plasma, itu seperti ada gusi yang berdarah secara spontan tiba-tiba, kemudian anak tiba-tiba mimisan, atau bahkan saat dia pup atau dia buang air besar itu hitam. Nah, itu hati-hati, itu tanda bahaya, tanda kritis yang cepat harus ditangani, harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan secepatnya.
2: Okay.
5: Penting juga nih buat orang tua juga untuk memperhatikan jumlah buang air kecilnya. Karena kadang juga kecolongan, ternyata anak kalau udah diperhatikan sama 4 jam, dia mau ada kencing gak? Atau kalau pada anak-anak yang masih bayi itu kan pakai popok. Kita harus perhatikan, popoknya ada berisi air urinnya enggak? Kencingnya enggak? Kalau dia dalam 4 jam tidak kencing-kencing, oh berarti ada tanda dehidrasi nih, ada tanda bahaya. Jadi jangan ditahan di rumah, kita harus cepat lakukan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit.
2: Okay.
5: Pertolongannya.
2: Baik, dok, ini karena waktu juga, kita terbatas waktu. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Mungkin yang terakhir ini, dok, mungkin ada langkah ya, langkah efektif yang bisa dilakukan, mungkin kebiasaan sederhana untuk anak muda juga untuk mencegah DBD. Ini kalau gue sebagai pesannya juga untuk closing statement-nya. Silakan, dok.
5: Oke, terima kasih. Ini karena waktunya sangat terbatas, mohon maaf dengan sinyalnya juga kurang bagus. Jadi ya mungkin dari closing segment dari saya, yang penting adalah pencegahan. Karena mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Seperti yang kita kenalkan, ada istilah pada demam berdarah itu 3M+. 3M plus itu seperti apa? Yang pertama, kita harus sering menguras. Menguras misalkan bak mandi kita. Kemudian jangan lupa untuk menutup. Jadi kalau ada tempat-tempat pembuangan, karena nyamuk ini suka di tempat air genangan yang bersih. Jadi semisal ada tempat-tempat tampungan-tampungan di dalam di rumah, harap untuk menutup tempatnya, dan jangan lupa juga untuk mendaur ulang, atau dulu kita kenal dengan mengubur kan, tapi sekarang lebih ke mendaur ulang apa yang sudah sisa-sisa bahan rumah tangga misalnya. Kemudian yang plusnya, jangan lupa untuk menggunakan anti nyamuk, lalu pakai kelambu kalau ada kelambu, pakai baju-baju panjang kalau saat lagi peningkatan tren meningkat kasus. Lalu jangan suka menggantung pakaian-pakaian yang menumpuk, nah, biasa suka nyamuk juga sembunyi-sembunyi di situ. Dan penting juga untuk melakukan kerja bakti di sekitar kita. Ada juga pencegahan yang sekarang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu vaksin. Tetapi vaksin kan tidak semua juga, terbatas juga, tidak bisa dijangkau semua. Jadi sangat penting untuk menerapkan 3M plus ini. Iya.
2: Oke, baik. Terima kasih, dok, untuk waktunya sudah berbincang berdialog bersama Pro 2 di pagi ini.
5: Ya, terima kasih.
2: Iya, selamat.
5: Selamat, salam sehat.
2: Salam sehat. Selamat melanjutkan tugas kembali ya, dok. Sukses selalu.
5: Siap, iya.
2: Okay. Baik, terima kasih teman Pro 2 sudah ikuti Sepada pagi ini. Sampai jumpa di Sepada berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap produktif, dan jadilah generasi yang peduli dengan kesehatan diri sendiri, dengan lingkungan juga ya. Terima kasih sekali lagi teman Pro 2. Selamat pagi.
6: Baru saja kamu dengarkan
1: Spada. Spada.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Teman ter-
4: terbaik.
1: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Selamat siang Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar. Teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Gorontalo menghadiri puncak Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 pada Rabu 24 Juni hari ini. Presiden beserta rombongan lepas landas menggunakan pesawat kepresidenan dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Presiden yang mengenakan kemeja safari coklat dan topi biru menyalami pilot dan petugas lainnya sebelum menaiki tangga pesawat. Kepala negara dijadwalkan langsung menuju Sport Center Limboto yang merupakan lokasi penyelenggaraan puncak Penas Petani dan Nelayan tersebut. Biro Pers Sekretariat Presiden menyatakan kegiatan tersebut terdiri dari berbagai agenda, mulai dari pertukaran inovasi dan teknologi pertanian. Presiden dijadwalkan berdialog dengan pemangku kebijakan dan menjejaring kemitraan usaha yang mendukung peningkatan produktivitas serta kemandirian pangan nasional. Turut mendampingi Presiden pada kunjungan tersebut diantaranya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi. Selain itu ada Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Ducati resmi memperpanjang kontrak Marquez. Kontrak itu memastikan Marquez bertahan 2 musim lagi hingga akhir MotoGP 2028. Merespon soal keputusan ini, Marquez mengaku sangat senang bisa melanjutkan perjalanan bersama Ducati. Menurut Marquez, sejak awal dirinya yakin Ducati adalah proyek paling kompetitif. Ia merasa hubungan yang dibangun selama ini berlandaskan kepercayaan dan kerja keras. Pebalap berjulukan The Baby Alien itu menegaskan motivasinya masih sangat besar. Ia mengaku masih ingin bersaing dan mengejar target yang lebih ambisius. CEO Ducati Motor Holding Claudio Domenicali turut menyebut perpanjangan kontrak ini sebagai pilihan paling tepat. Keputusan itu diambil setelah hasil impresif yang diraih kedua pihak sepanjang kerja sama mereka. Marquez, kata Domenicali, membawa mentalitas juara dan semangat kompetitif tinggi. Ia juga menyebut karakter Marquez sangat sesuai dengan budaya kerja Ducati. Sekian Info Pro 2 siang ini. Saya Jupen Gafar. Selamat siang.

Prodou FM. Prodou FM. Teman.

0: nothing.
1: Pro 2 RRI, tahunan teman terbaik kamu. Dan kali ini balik lagi kita di Pro 2 Hit List. Dan waktunya kamu bisa request lagu favorit kamu untuk kamu dengerin saat ini juga. Mungkin di sela-sela, bukan mungkin aja sih, tapi memang saat ini lagi di sela-sela kegiatan ataupun aktivitas sekolah yang lagi pada liburan. Nih teman-teman yang mau pada lanjut untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang mau pada lanjut ke SMP, yang dari SMP mau pada ke SMA, yang SMA atau SMK, yang mau pada lanjut kuliah, wah pokoknya semangat deh. Nah itu kamu gak salah kalau lagi pada dengerin Pro 2 ya untuk sekarang ini. Akan memberikan semangat baru ya untuk menyambut hari ini. Oke, ada Haha nih dari Sabrina Liner.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2
2: FM. FM. Teman terbaik kamu. Great protector.

Oke, balik lagi pastinya setelah tadi ada lagu dari Rio Lanskar, Andi Rianto Sumpah Mati, kemudian ada Haha ya, tadi udah membuka kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist dari Sabrina Linar. Oke, teman Pro 2, kita juga di saat ini bakal ngasih sesuatu lagi nih ya, kayak info-info terupdate juga dari dunia hiburan ya, dunia hiburan tanah air. Sekarang tuh banyak ini ya, dari perfilman Indonesia kok cerita atau film-filmnya tuh film horor gitu ya. Oke, nah kalau kamu kayak termasuk orang yang suka nonton film horor ya enggak sih teman Pro 2? Kalau mungkin kamu termasuk orang yang suka nonton film horor, apa ya? Film horor apa sih yang kamu suka ya? Maksudnya, oh ini yang menantang nih, ini yang enggak terlalu terlihat bohongnya gitu ya. Aduh. Oke, kita ke lagu berikutnya nih teman Pro 2. Di sini ada Raisa, Ku Harap Duka Ini Selamanya. Dan pastinya buat kamu yang mau pada request lagu, kamu bisa join sekarang ya melalui WhatsApp Pro 2 di 082217797307. Nanti ku spilkan juga nih tentang ada lagu dari siapa aja ya sekarang ini tuh lagi pada rame-ramenya di sosial media, kemudian juga di request di seluruh Pro 2 ya, kayaknya yang ada di Pro 2 Network atau Pro 2 yang ada di seluruh Nusantara.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: хит-лист.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Oke, di sini ada lagu dari ini nih, Leodra. Tapi nggak kasih judul sih, ada Kak Ainun tadi yang udah request ya. Oke, nggak apa-apa ya, Kak Ainun. Di sini aku langsung spilkan sama sedikit tentang lagu ini ya. Oke, mudah-mudahan Kak Ainun suka. Suka apa ya? Suka aja. Dan jadi ini ada lagu dari Leodra. Ini menyapa penikmat musik lewat pura-pura ya. Jadi Leodra kembali menyapa penikmat musik Indonesia lewat single terbarunya yang berjudul Pura-Pura ya guys. Dan lagu ini menghadirkan pop balad emosional tentang patah hati yang dekat bagi banyak pendengar Indonesia. Oke. Lewat lagu ini Leodra juga menceritakan seseorang menghadapi kenyataan pahit setelah dikhianati orang terpercaya kembali lagi. Dan kecurigaan yang lama dipendam akhirnya terbukti benar ketika sosok manis ternyata menyimpan kebohongan besar rapat ya. Oke, langsung aja ya buat Kak Ainun dan buat seluruh teman Pro 2. Ini dia lagunya Pura-Pura Leodra.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, barusan kamu dengerin lagu dari siapa nih? Oke, oh, dari Perunggu ya, yang judulnya 33 kali. Baik, kita lanjut teman Pro 2 untuk Pro 2 Hitlist. Namun sebelumnya nih, aku akan ajak teman Pro 2 kita ikuti aktif akselerasi kreatif musik dari lagu dari daerah ini, dari Kota Palu, ada Tadulako dari The Books. Ini dia lagunya.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Produk RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu. Itu tadi ada Celine Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Dan Celine Grace ini ya, ada informasinya juga nih. Jadi debut single perdana Celine Grace bertajuk Sumpah Mati ini mengusung nuansa emosional yang kuat. Celine Grace merilis single bertajuk Sumpah Mati pada Mei 2026, berarti bulan kemarin ya guys ya. Sumpah Mati ini lagu menceritakan tentang perjuangan seseorang yang berusaha melepaskan diri dari hubungan yang menyakitkan, tapi terus terjebak dalam luka dan kenangan yang sulit dilupakan. Gitu. Itu kata si Celine ya, saat menjadi bintang tamu dalam acara musik live chat RRI Produ Network ya, pada Senin 22 Juni kemarin itu ya. Oke. Dan lagu itu di request sama siapa tadi ya? Bentar. Oh, ada Ninda. Ninda ya. Hai Kak, request lagu Celine Grace Sumpah Mati ya. Terima kasih. Salamnya buat Kakak aja yang lagi siaran. Alright. Mana lagi nih? Ada siapa namanya ya? Ini lagunya katanya apa ya? Ajarkan Aku Arfian Dwi. Oke, sabar. Ini buat Ainun, lagunya Leodra, Sampaikan Rindu. Dan nanti Arfian Dwi Ajarkan Aku setelah itu ya. Jadi kamu pantengin aja Pro 2 di sini aja. Pro 2 Hitlist.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

Ya baiklah teman Pro2, sekian pastinya dulu ya untuk Pro2 Hit List. Setelah tadi ada Budi Doremi, ada Untukmu, kali ini terbelah jadi dua, Gloria Jessica adik Govinda. Dan nanti ada lagu dari Beyonce dengan judul Spirit juga akan bakal diputerin untuk kamu. Dan nanti sebagai lagu penutup dari Vanessa Z, Rodi Parulian takkan terulang. Oke, kamu pastikan di sini aja dulu ya guys. Nanti setelah ini kita bakal ngomongin tentang UMKM, tentang pelaku industri kreatif dan ekonomi digital untuk program muda kreatif. Terima kasih banyak untuk teman-teman Pro2 yang udah request lagu, yang udah ikutan gabung di sini di Pro2 Hitlist. Nanti kita bakal ketemu lagi di Pro2 Hitlist selanjutnya, ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

seru banget, tapi agak sedikit lebih kedalam-kedalam gitu sih ya. Kenapa sih rintisan UMKM lokal kita sering kena mental di tengah jalan, alias apa aja sih masalah utama yang sering dihadapi para pelaku UMKM, terutama yang baru mulai? Oke deh. Dari berbagai sumber ya guys, kita bedah nih satu-satu nih. Yang pertama nih, masalah pertama yang paling klasik dan sering bikin pusing tujuh keliling adalah modal usaha. Jadi banyak banget mungkin teman-teman muda yang punya ide kreatif yang setinggi langit gitu ya, tapi pas mau eksekusi langsung terbentur dana. Mau pinjam kayak pinjam ke bank, syaratnya mungkin ribet gitu ya. Nah, modal

Yang kedua nih, ada masalah pemasaran digital yang belum maksimal. Jadi hari ini nih teman Pro 2, kalau bisnis kamu itu tidak ada di media sosial atau di e-commerce, itu rasanya kayak jualan di apa ya, di tengah hutan ya, sepi banget ya. Jadi banyak UMKM yang masih bingung cara bikin konten estetik, cara pakai iklan berbayar atau optimasi algoritma biar produknya tuh FYP. Jadi FYP bukan hanya konten-konten hiburan aja ya, tapi konten-konten yang berhubungan dengan UMKM, dengan pelaku industri kreatif dan ekonomi digital juga, itu harus FYP ya. Masih ada yang lain juga nih guys, sini aja dulu ya, nanti gue bakal balik lagi kok untuk kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh.
2: Teman terbaik kamu.

dua, kemudian yang ketiga nih, kalau yang pertama tadi ya modal usaha, kemudian pemasaran digital yang belum maksimal. Yang ketiga ini sering disepelekan dalam manajemen keuangan ya. Oke, jadi jujur ya deh, siapa yang di sini kalau jualan uang pribadi sama uang modal masih dicampur aduk. Ya karena pencatatan keuangannya masih manual atau berantakan, akhirnya kita tidak tahu ini bisnis kita sebenarnya untung atau malah buntung gitu ya. Jadi teman produa, tidak cuma itu ya. Masalah keempat yang tidak kalah krusial itu adalah konsistensi produksi dan bahan baku. Jadi kadang minggu ini produknya enak banget, minggu depan pas beli lagi rasanya sudah berubah karena bahan bakunya langka atau harganya lagi naik. Nah ini nih yang bikin pelanggan bisa kabur ya ke kompetitormu. Jadi ya, dan yang terakhir masalah legalitas ya. Di banyak usaha rumahan yang belum punya izin resmi kayak NIB atau sertifikasi halal dan PIRT. Padahal kalau legalitasnya lengkap, produk kamu tuh bisa masuk ke minimarket modern atau bahkan diekspor ke luar negeri loh guys. Gitu. Apa ya? Tapi tenang aja ya guys. Mungkin next time gitu ya. Kita nanti bakal coba berbagi nih cara kayak tips hack gitu ya, cara mengatasi masalah-masalah tadi tuh biar bisnis kamu bisa naik kelas dan juga makin dilirik investor gitu ya. Jadi kamu pantengin aja Pro2 nanti setiap program Muda Kreatif dengan menyajikan informasi seputar UMKM, kemudian ekonomi pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Oke, sekian dulu kayaknya ya untuk topik kita, kenapa sih rintisan UMKM lokal kita sering kena mental di tengah jalan. Dan itu tadi dari berbagai sumber yang sudah kami bagikan untuk kamu.

0: PHI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan. Boleh
2: cepetan,
1: ya?
2: Cepetan gue mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?
3: FYI, for Yay Info. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Off the gram. Bitches love the gram.
5: Oh wait, shit.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata. 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kenapa itu menceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: Jones.
1: Ben Mark shot this too?
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: The best.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo RRI Tahu dan teman terbaik kamu. Selamat siang, salam olahraga. Nah teman Produa, kali ini kita di Muda Kreatif dengan menyajikan beragam informasi olahraga yang bisa kamu akses melalui RRI.

2008. Hakim Danis meraih kemenangan setelah insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Nah, selengkapnya kau bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.

Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.

Iya, tahun Pro 2 info olahraga selanjutnya masih dari MotoGP Ceko 2026. Marquez raih kemenangan beruntun, Ogura finish kedua. Nah, Marc Marquez meraih kemenangan kedua beruntun setelah menjuarai MotoGP Ceko 2026. Ai Ogura finish kedua usai memberikan tekanan kepada Marquez hingga lap terakhir. Nah, Marquez memangkas jarak klasemen menjadi 40 poin dari Marco Bazzecchi. Nah, teman Produk itu untuk informasi selengkapnya kamu bisa akses melalui rri.co.id.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Ya, tahun Pro 2 kita lanjut lagi nih untuk info olahraga. Selanjutnya duel panas abad ini, Ronaldo versus Messi, peluang bentrok di perempat final Piala Dunia 2026. Nah, kemenangan telak Portugal atas Uzbekistan membuka peluang terjadinya bentrokan bersejarah dua pemain bintang sepak bola dunia. Pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo dan pemain bintang Argentina Lionel Messi berpeluang bertemu di perempat final Piala Dunia 2026. Portugal tampil perkasa saat menghancurkan Uzbekistan dengan skor 5-0 pada laga kedua grup K. Hasil tersebut membuat tim asuhan Roberto Martinez semakin dekat mengamankan tiket ke fase gugur.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Ya teman pro, dua kabar terakhir nih dari Piala Dunia. Yordania tinggalkan pesan haru dan baklava usai tersingkir dari Piala Dunia 2026. Yordania meninggalkan kertas berisi pesan terima kasih dan sejumlah makanan baklava di ruang ganti usai tersingkir dari Piala Dunia 2026. Aksi tersebut viral dan mendapat pujian karena menunjukkan sikap hormat, disiplin, serta kerendahan hati. Oke, itu dulu ya teman Pro 2 untuk info olahraga di Muda Kreatif. Info olahraga selanjutnya kamu bisa dengerin setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu. Oke, nanti setelah ini ada info hiburan di sini aja di Pro 2 Tahuna. Selamat siang, salam olahraga.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Izi, lalu kan kita akan bergabung atau hadir dengan aktif ya akselerasi kreatif musik. Lagu dari Kota Ambon ada WSO featuring Kai Hulu, Papa Mama Pungpas akan hadir untuk kau.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: on Produer FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produer RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Kali ini dengan info hiburan ya teman Produer. Oke, kita langsung yang pertama nih. Sinopsis film Jangan Buang Ibu Saat Keluarga Diuji Keadaan. Nah, Leo Picture ini menghadirkan film drama keluarga terbaru berjudul Jangan Buang Ibu. Film ini mengangkat kisah yang dekat dengan kehidupan keluarga sehari-hari. Dan cerita ini berfokus pada hubungan keluarga dan berbagai tantangan yang dihadapi bersama. Nah, untuk selengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini yang melalui rri.co.id.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: RTI for Yay Info. Hap! Satu! Dua! Tiga!
1: Dari tempat! Dari tempat!
0: Udah, capek! Berhenti!
2: Cukup kayaknya ya?
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI. Yeay.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ya, tahun Prodo viral di TikTok. Nona rilis Rollerblade Remix bareng Jebung. Nah, Nona resmi merilis Rollerblade Remix bersama dengan Jebung setelah Open Verse Challenge viral di media sosial. Nah, video challenge Jebung meraih lebih dari 12 juta penayangan di TikTok dan menarik perhatian langsung dari Nona. Kolaborasi ini mendapat respon positif karena dinilai menghadirkan warna baru tanpa menghilangkan karakter asli lagu. Oke, selengkapnya ya, kamu bisa akses informasi ini melalui rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe, sehingga menjadi milik masyarakat. Dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan.

0: terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah tadi ada Kak Julvan yang temani kamu, kali ini bareng Ami, teman Pro 2. Di kesempatan siar hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026. And then di menit ke-27 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, waktunya kita di Muda Kreatif dengan informasi lokal, teman Pro 2. Dan Ami hadirkan informasi terupdate juga informasi lokal ke ruang dengar kamu hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Melita Francisca STR mengatakan bahwa Rabu 24 Juni 2026 memperkirakan cuaca pagi hari wilayah Kabupaten Kepulauan Sangih berawan hingga cerah berawan. Kemudian siang hari hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangih. Kemudian untuk malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangih. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 26 km per jam. Sementara itu juga tinggi gelombang laut diprediksi antara 0,25 hingga 1,25 meter. Sementara kondisi cuaca di perairan Kabupaten Kepulauan Sangih diperkirakan berawan tebal dengan angin yang bertiup dari timur laut hingga tenggara berkecepatan 5 hingga 25 km per jam. Menutup info BMKG, Melita Francisca STR menghimbau masyarakat untuk tetap update informasi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangih melalui Facebook BMKG Naha, Kepulauan Sangih IG at info cuaca Sangih, dan website cuaca.bmkg.co.id serta aplikasi info BMKG yang dapat kamu unduh melalui Play Store ataupun App Store. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
1: Mengelola penggunaan air dengan bijak. Subak adalah tradisi pengelolaan air secara bijak yang telah hidup selama berabad-abad dalam kehidupan masyarakat di Bali. Dalam sistem pengairan sawah bersendikan adat istiadat tersebut, air dibagi secara adil dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
2: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
3: Budaya Indonesia, budaya hijau.
4: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 2 FM, sore ceria.
8: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
9: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Muda Kreatif dengan informasi lokal. Teman Prodo salah satu sekolah favorit di Kota Tahuna, sekolah menengah pertama SMP Negeri 1 Tahuna, membuka 3 rombongan belajar atau rombel untuk tahun ajaran baru 2026-2027. Dan 3 rombel yang masing-masing berjumlah 32 siswa dalam sistem penerimaan murid baru akan diterima melalui 4 jalur. And then Kepala SMP Negeri 1 Tahuna Victor Jos Matias SPD mengatakan bahwa siswa atau murid baru yang akan diterima menyasar beberapa kelurahan di sekitar lokasi sekolah jika masuk melalui jalur domisili. And then sistem penerimaan murid baru resmi memberlakukan 4 jalur masuk utama terdiri dari jalur domisili atau sonasi yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat. Dan jalur afirmasi bagi siswa dari keluarga kurang mampu atau penyandang disabilitas, jalur prestasi untuk nilai akademik dan non-akademik, serta jalur mutasi atau perpindahan tugas orang tua. Matias juga menambahkan 3 rombongan belajar yang bakal diterima sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia, dalam hal ini tenaga guru serta ruang kelas yang memadai, teman Pro 2. And then pengaturan sistem penerimaan murid baru dan penentuan jumlah kuota yang diterima bertujuan untuk terjadi pemerataan di semua sekolah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selengkapnya informasi ini teman Prodo dapat kamu akses kembali di rri.co.id. Dan di menit ketiga dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo, kita dengarkan satu lagu daerah masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif teman Pro 2. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Malang dengan judul lagu Mikroplastik yang dipopulerkan oleh Tropical Forest. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas,

Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang di dunia, dan ini termasuk juga negara kita Indonesia. Karena negara kita salah satu negara yang sedang berkembang, yang terus berupaya menyelesaikan permasalahan kemiskinan bagi warga negaranya. Maka nyata yang bisa dilakukan berupa penerbitan kebijakan dari pemerintah, dan ini

masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Karena terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin dibandingkan pada tahun-tahun yang kemarin. Untuk penanganan fakir miskin ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 di tahun 2011 juga yang menjadi payung hukum dalam program dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Ada dua strategi dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam dokumen RPJMN 2015-2019, yaitu pengurangan beban masyarakat miskin dan yang kedua yaitu peningkatan pendapatan. Nah, dengan undang-undang ini maka pemerintah perlu lebih ekstra menjadi formula yang tepat agar negara kita bisa hadir dan bisa melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin. Kondisi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia ini sangat beragam. Keragaman Indonesia itu tidak mengenal adanya kemiskinan perkotaan dan kemiskinan perdesaan. Ada daerah industri, ada juga daerah agraris. Namun tidak ada kebijakan satu untuk semua bagi seluruh daerah di Indonesia. Adanya keberagaman yang dikemukakan bukan perkara yang mudah untuk memerangi kemiskinan. Tentu banyak cara yang sudah dilakukan untuk upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di pusat maupun di daerah. Salah satu untuk usaha pengentasan kemiskinan, pemerintah mengeluarkan program Keluarga Harapan PKH. Program Keluarga Harapan, program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sasaran. Program ini juga dalam jangka pendek, tujuan utamanya mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran. Dan dalam jangka panjang, tujuannya untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari masalah kemiskinan. Nah, terwujudnya sinergitas, kemudian keterpaduan pelaksanaan program penanganan fakir miskin dari pemerintah, diharap ini bisa dorong optimalisasi dan percepatan penurunan kemiskinan serta kesenjangan sosial. Kedepannya yaitu bagaimana sumber keuangan yang ada dapat dimanfaatkan lebih baik untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam kondisi ekonomi, terutama bagi penduduk miskin dan rentan miskin. Nah, ini salah satu cara untuk menjawab tantangan. Ada satu sistem, ini sepakat, adalah sistem perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan analisis kemiskinan terpadu. Ini aplikasi berbasis web untuk menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasis bukti evidence-based, sehingga program dan anggaran lebih tepat guna dan tepat sasaran. Nah, sepakat ini inovasi berbasis teknologi yang memudahkan pemerintah dalam pemanfaatan data untuk menyusun analisis, perencanaan, dan penganggaran untuk program penanggulangan kemiskinan. Dan tujuan sepakat ada tiga, mempertajam perencanaan pembangunan dan anggaran daerah, mengoptimalkan pemanfaatan data, Susenas, Sakernas, Kodes, BDT, data sektor, dan data daerah, otomatisasi proses. Dan sepakat ini juga merupakan pengembangan dari alat analisa dan sistem yang telah dikembangkan oleh Bappenas, yaitu perencanaan penganggaran dan pemantauan yang berpihak pada kemiskinan, serta juga sistem informasi terpadu. Nah, di tahap selanjutnya, sepakat berintegrasi dengan SNAPA. Ini aplikasi juga dikembangkan oleh Bank Dunia untuk memanfaatkan data makro dan mikro berasal dari BPS, Kementerian Sosial, dan juga pemerintah daerah. Dengan berbagai aplikasi, berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah, berharap pengentasan kemiskinan di Indonesia bisa teratasi.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 1, informasi lokal terakhir di kesempatan siar hari ini. Teman Produ Kabupaten Kepulauan Sangihe terus menunjukkan potensinya sebagai destinasi wisata unggulan di wilayah perbatasan. Daerah ini menawarkan keindahan alam, budaya, dan keramahan masyarakat yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Enden, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sony Kapal, mengatakan berbagai langkah strategis terus dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Menurutnya, Taman Prodo Dinas Pariwisata berperan sebagai instansi teknis yang aktif membangun kolaborasi. Enden, kerjasama dilakukan dengan pihak swasta untuk memperluas promosi dan investasi pariwisata. So, Taman Prodo kolaborasi terus dibangun juga dengan berbagai daerah di Indonesia. Dan langkah tersebut bertujuan memperkuat jaringan pemasaran destinasi wisata Sangihe. Selain itu juga kemitraan dilakukan secara personal dengan berbagai pihak. And then, Dinas Pariwisata juga fokus membangun jejaring pariwisata di luar negeri. Dan upaya ini Taman Prodo dilakukan untuk memperkenalkan potensi wisata Sangihe kepada pasar internasional. And then, promosi berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara, dan kehadiran wisatawan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Dan Sony juga menjelaskan Taman Pro 2 tujuan utama pengembangan pariwisata bukan hanya meningkatkan angka kunjungan, tetapi juga pemerintah daerah ingin menciptakan pengalaman wisata yang berkesan. And then ia menambahkan wisatawan diharapkan tinggal lebih lama di daerah tersebut. Dengan demikian peluang belanja produk unggulan lokal akan semakin meningkat Taman Pro 2. Dan produk kerajinan, kuliner, dan hasil usaha masyarakat menjadi bagian penting dari pengalaman wisata tersebut. Juga kehadiran wisatawan akan memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha lokal. Dan dengan potensi yang dimiliki ya Taman Pro 2 Sangihe dinilai layak menjadi pilihan wisata di kawasan perbatasan. And then, sinergi dari berbagai pihak diharapkan terus mampu mendorong kemajuan pariwisata daerah secara berkelanjutan. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Eti akan aku beli baju hari rayamu. Udahlah, abangnya 2 setel. Sepatumu? Sepatuku udah baru, cantik-cantik lagi.
1: Tahukah Anda, tradisi memiliki baju baru saat Lebaran sudah terjadi cukup lama di Indonesia, yaitu sejak awal abad ke-20 pada masa penjajahan Belanda. Menurut catatan sejarah Indonesia, tradisi memakai baju baru saat Lebaran tertulis dalam buku sejarah nasional Indonesia karya Marwati Jonet Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. Tradisi ini telah dimulai sejak tahun 1569 pada masa Kesultanan Banten. Dahulu, penduduk yang beragama Islam di bawah kepemimpinan Raja Banten sibuk mempersiapkan baju baru. Namun, pada saat itu, hanya kalangan kerajaan yang dapat membeli baju baru untuk perayaan Idul Fitri. Sedangkan masyarakat biasa hanya bisa membuatnya sendiri. Tradisi ini datang bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, sejak saat itu, tradisi membeli baju baru menjelang Lebaran masih dilakukan hingga saat ini.
2: Aku tak ingin melewati kanmu walau sedetik.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kok kan takut ke lebah kok. Jangan kan awak le sedangkan kau baunya mati dek lebah. Nah, itu dia takut. Jadi di situ dia tunggunya namo sialang kok tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang, aku galau. Kek sialang batang saja beli dan tebal tak umit bayi yang kota tanpa loket. Dan tiada siula gerang anjang siula li di daun silana yang pucuk siamu amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.

0: Info Pro 2.
1: Teman Prodo dimanapun kamu berada, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026, bersama saya Ami yang bertugas.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama, Teman Pro 2, film drama keluarga Tanda Runtuh dijadwalkan tayang di bioskop mulai 25 Juni 2026. Film ini mengangkat kisah kemanusiaan di tengah konflik yang melanda Poso, Sulawesi Tengah. Dan film ini diproduseri oleh Denny Siregar melalui Denny Siregar Production. Sementara itu, Rudy dipercaya sebagai sutradara film tersebut. Dan Teman Pro 2, kisah berpusat pada Ringo dan Kai, dua kakak beradik yang saling menjaga. Ringo merupakan anak penyandang Down Syndrome yang memiliki hati penuh ketulusan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi kedua, Teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak tanpa perlu impor. Presiden Prabowo menargetkan 4 tahun ke depan Indonesia swasembada energi. Salah satu contoh komitmen Indonesia menuju swasembada energi, pemerintah akan meluncurkan bahan bakar minyak jenis solar yang dicampur minyak sawit. Dengan demikian, Indonesia tidak perlu impor solar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan Teman Pro 2, Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan bekerja keras untuk kepentingan rakyat Indonesia. Bahkan pada saat libur, pemerintah tetap bekerja sehingga tujuan pembangunan tercapai, termasuk ketahanan pangan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, Teman Pro 2, anggota Komisi DPR RI Samuel Wetimena menilai generasi muda memiliki peran penting dalam mempromosikan pariwisata Indonesia. Menurut Samuel, mahasiswa dan anak muda perlu terlibat aktif dalam pengembangan sektor pariwisata. Dan keterlibatan tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata. Ia juga menilai daya tarik wisata harus dibangun dari karakter asli setiap daerah. Karena itu, Teman Pro 2, keunikan budaya dan gaya hidup masyarakat perlu lebih banyak diperkenalkan.
0: Info Pro 2.
1: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, dan tetap stay di 92 FM RRI Tahuna. Dan selamat sore.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

narkoba dan pergaulan bebas hanya untuk kehancuran masa depan.

0: Jangan korbankan masa depan demi sebuah kenikmatan sesaat. Jauhi narkoba dan pergaulan bebas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 2 FM RRI Tahunan.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, pemerintah menyiapkan program stimulus tarif transportasi untuk libur sekolah 2026 serta Nataru 2026-2027. Dan kebijakan tersebut bertujuan menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan mobilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai diskon tarif dan insentif disiapkan bagi pengguna kereta api, angkutan laut, penyeberangan, dan juga pesawat, Taman Pro 2. Dan total nilai stimulus transportasi yang disediakan pemerintah dalam program tersebut mencapai sekitar 2,04 triliun. Dan Taman Pro 2, juga periode libur sekolah 2026, pemerintah mengalokasikan stimulus transportasi senilai sekitar 663,26 miliar. Dan anggaran tersebut mencakup diskon tiket kereta ekonomi, tarif angkutan laut penyeberangan, serta insentif penerbangan. Dan diskon tiket kereta api kelas ekonomi memperoleh alokasi sekitar 96,21 miliar dari program tersebut. Sementara itu, Taman Prodo, diskon tarif angkutan laut PT Pelni dialokasikan sebesar 67,33 miliar. Dan program stimulus tersebut ditargetkan mencakup sekitar 4,4 juta penumpang dan lebih dari 377 ribu kendaraan. Penerima manfaat meliputi lebih dari 1,17 juta penumpang kereta api dan lebih dari 693 ribu penumpang kapal laut dan lebih dari 2,3 juta penumpang pesawat. Informasi ini, Taman Pro 2, selengkapnya di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
3: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
1: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ AMI informasikan untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Produ, sambil menunggu dikumandangkannya azan maghrib, kita dengarkan lagu-lagu bernuansa Islami. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

sholat dapat melatih diri untuk menjadi pribadi yang tangguh dan tidak cengeng ketika menghadapi masalah. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-23, sesungguhnya manusia diciptakan untuk bersifat keluh kesah lagi pikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu konsisten mengerjakan sholatnya. Orang yang sering berkeluh kesah biasanya tidak mempunyai sandaran hidup. Ia mudah goyah dan terombang-ambing. Sedangkan orang yang khusyuk saat sholat akan merasa memiliki sandaran hidup, yaitu Allah. Jadi jika sedang tertimpa musibah, ia akan memohon ampun dan meminta

0: Introduza.
1: Teman Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik.

0: kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari

tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo 35 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo, penyanyi dan penulis lagu Bernadi resmi merilis album penuh keduanya bertajuk Semoga Hanya di Mimpi, Rabu 24 Juni 2026. Dan album yang dirilis melalui Juni Records tersebut menghadirkan kisah-kisah tentang rasa takut, kecemasan dan keraguan dalam menjalani hubungan, teman Prodo. And then album ini menjadi karya solo terbaru Bernadia setelah sukses album debutnya, Sialnya Hidup Harus Terus Berjalan. Dan album ini melambungkan namanya di industri musik Indonesia dan membawanya meraih 3 penghargaan AMI Awards 2024. Dan teman Prodo, Bernadia mengungkapkan Semoga Hanya di Mimpi lahir dari perasaan takut terhadap ketenangan yang ia rasakan tentunya dalam kehidupannya, ya teman Prodo. Dan juga menurutnya saat segala sesuatu berjalan baik dan normal, justru muncul kekhawatiran bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. And then ia mengaku terinspirasi dari istilah kerophobia, yakni ketakutan terhadap kebahagiaan karena adanya kekhawatiran yang akan diikuti oleh hal-hal yang tidak diinginkan. And then teman Prodo, pemikiran itulah yang kemudian menjadi benang merah dalam album terbarunya. Dan perasaan tersebut juga memengaruhi proses penulisan lagu dari lagu tersebut, teman Prodo, di mana Bernadia bahkan sempat ragu mempertahankan beberapa lirik dalam lagu Laut Yang Tenang karena khawatir kata-kata yang ditulisnya dapat menjadi kenyataan. So, dalam proses penggarapan album ini, Bernadia bekerja sama dengan sejumlah produser dan penulis lagu baru. Teman Prodo, Enrico Octaviano terlibat dalam lagu Sebelum Jadi Panjang dan Laut Yang Tenang, sementara Baskara Putra turut berkontribusi dalam penulisan lagu tersebut. Dan kolaborasi lainnya hadir bersama Dennis Ferdinand dan grup Perunggu dalam lagu Peluk Aku Sekarang, juga Vega Antares dalam lagu Menyenangkan Mengenalmu, teman Prodo. Dan selain itu juga Randy Pandugo serta Petra Sihombing kembali dipercaya sebagai produser setelah sebelumnya bekerja sama di proyek-proyek terdahulu. And then Bernadia mengaku harus beradaptasi dengan berbagai karakter dan metode kerja para kolaborator terbarunya, teman Prodo. Dan meski demikian, pengalaman tersebut justru memperkaya proses kreatif dalam penyusunan album. Di sisi lain, musikalitas Semoga Hanya di Mimpi, teman Prodo, menghadirkan nuansa yang berbeda dibandingkan karya-karya Bernadia sebelumnya. And then lagu ini, juga album ini, banyak terinspirasi oleh musik Indonesia era awal 2000-an dengan dominasi instrumen organik yang dipadukan sentuhan elektronik. Bernadia juga mengaku banyak mendengarkan musik-musik dari era tersebut, teman Prodo, selama proses kreatif berlangsung. So, salah satu album yang kerap menjadi referensinya adalah album 18 milik Audi. Meski menawarkan warna musik baru, album ini tetap mempertahankan karakter khas Bernadia melalui vokal lembut dan lirik-lirik emosional yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Dan teman Prodo, Bernadia berharap Semoga Hanya di Mimpi dapat menjadi teman bagi para pendengarnya, ya. Dia juga berharap berbagai kisah sedih dan ketakutan yang dituangkan dalam album tersebut hanya hadir dalam lagu dan mimpi, bukan dalam kehidupan nyata. Semoga, ya teman Prodo. Dan album Semoga Hanya di Mimpi kini sudah dapat didengarkan melalui berbagai platform musik digital, dan pendengar bisa menikmatinya di Spotify, Apple Music, YouTube Music, dan lainnya. Buat kamu yang mungkin masih penasaran dengan lagunya Bernadia yang terbaru, langsung saja Ami hadirkan ke ruang dengar kamu, ya teman Prodo, dengan Semoga Hanya di Mimpi dari Bernadia. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Hampir setiap hari kita mendengar berita tentang adanya penebangan-penebangan liar yang membabi buta yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak punya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Sungguh hati kita merasa sangat prihatin atas kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan bisnis, kemudian mengesampingkan kelestarian hutan yang merupakan titipan anak cucu kita nanti.
1: Dengan jerit isi rimba raya, tawa kelakar, badut-badut serakah.
0: Berapa ribu meter kubik kayu telah mereka jarah. Setelah itu mereka tinggalkan lahan yang sudah sedemikian kritis, yang sangat membahayakan saudara-saudara kita yang lain dengan kemungkinan bencana banjir yang siap mengancam setiap saat.
1: Apa tidak dari dulu? Oh mengapa? Oh.
0: Sadarlah bahwa lingkungan kita ini merupakan sebuah sistem yang saling terikat antara yang satu dengan yang lain. Jika salah satu bagiannya kita rusak, maka bagian yang lain juga akan merasakan akibatnya. Sudahilah kegiatan merusak hutan, penebangan liar, dan penghambatan hutan yang hanya mementingkan aspek bisnis tanpa mau peduli terhadap kelestarian lingkungan.
1: Ada tempat berpijak.
0: Lestarikan lingkungan kita sebagai wujud syukur kita kepada Sang Maha Pencipta. Berikan hak-hak anak cucu kita berupa alam yang lestari untuk kelangsungan hidup segenap komponen alam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Angga, lihat sini dong.
2: Ya.
1: Dekat lagi.
2: Sih.

0: Oh my God.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo Murad yakin menargetkan kemenangan atas Kanada di Stadion Place Vancouver Kamis 25 Juni 2026. Dan pelatih Swiss itu menolak bermain aman demi hasil imbang. Teman Prodo, hasil imbang sudah cukup meloloskan Swiss bersama Kanada ke babak 32 besar. Namun Swiss tetap memburu kemenangan demi finish teratas. Dan kemenangan atas Kanada akan meningkatkan kepercayaan diri para pemain Swiss. Modal positif itu penting untuk menentukan nasib mereka di Piala Dunia 2026. And then back Swiss Manuel Akanji menilai Swiss terus berkembang. Dan hasil imbang atas Qatar 1-1 dan kemenangan atas Bosnia 4-1 membuat kepercayaan diri tim semakin meningkat. And then teman Pro 2 juga, dari informasi ini selengkapnya dapat kamu baca kembali di rri.co.id. Dan teman Pro 2, 2 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Ami hadirkan kembali lagu daerah. Masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Pro 2, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Kaltim dengan graduation song dari Murpi Radio. Tetap stay tune di 92FM, teman terbaik kamu.

0: kering, kering kayak gini. Sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus kenapa?
0: I baru pakai baju polo dikit aja udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini, ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Satu informasi masih kami hadirkan ke ruang dengar kamu, teman Pro 2. Teman Pro 2, gempa bumi magnitudo 2,5 mengguncang Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa 24 Juni 2026. Guncangan terjadi pada pukul 15:09 waktu Indonesia setempat. Dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 2,61 lintang selatan dan 140,35 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 69 km timur laut. Kedalamannya tercatat 38 km di bawah permukaan. Dan BMKG menyebut informasi

informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu teman Perdo, data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa dan informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Informasi selengkapnya bisa kamu akses kembali di rri.co.id.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Teman Produ dimanapun kamu berada, masih di Semelendu FM, teman terbaik kamu. Dan 37 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Teman Produ, Piala Dunia 2020 yang memasuki pekan ketiga yang merupakan minggu terakhir fase grup berlangsung. Dan beberapa tim nasional termasuk tuan rumah turnamen Amerika Serikat dan Meksiko telah dipastikan melangkah ke babak 32 besar. Kendati demikian, kejutan datang dari Brasil yang masih melewati satu laga lagi untuk dapat melangkah ke babak selanjutnya. Dan teman Produ, perolehan 4 poin yang dimiliki Selecao belum cukup untuk memastikan mereka finish sebagai tim pemuncak klasemen. Dan skuad asuhan Carlo tersebut masih harus berhadapan dengan Skotlandia di laga pemungkas fase grup C Piala Dunia 2026. Kemenangan menjadi suatu kewajiban untuk Brasil meneruskan tradisi memuncaki klasemen grup Piala Dunia sejak 1982. Dan teman Produ, pengamat sepak bola Alif Syafiar menilai Brasil di Piala Dunia tahun ini telah melakukan sebuah revolusi besar. Menurutnya, kehadiran Carlo dari Italia menjadi bukti tim negara Samba tersebut berani tampil unik. Enden Alif melanjutkan, meski Brasil sempat bermain kurang meyakinkan di pertandingan pembuka, perubahan yang dibawa Ancelotti sudah terlihat. Permainan sederhana tanpa menghilangkan jati diri Brasil yang bermain cepat menjadi poin tambahan yang dibawa Ancelotti. Sementara melihat rekor hand-to-hand, Brasil mendominasi Skotlandia dengan tidak terkalahkan dalam 4 pertemuan Piala Dunia sebelumnya. Meski demikian, teman Produ Bung Alif menilai catatan tersebut kadang tidak selalu relevan di Piala Dunia. Dan menurut Bung Alif, hal tersebut akan menjadi ujian sesungguhnya untuk Brasil di bawah binaan Carlo Ancelotti. So, teman Produ, terlebih di Piala Dunia 2026 banyak tim nasional yang dipandang sebelah mata, seperti Tanjung Verde tampil luar biasa, teman Produ. Dan kemenangan atas Skotlandia di laga pemungkas ini akan menjadi pembuktian atas kepemimpinan yang dibawa Ancelotti ke Brasil. Perubahan pola permainan yang lebih serius namun sederhana ini, menurut Bung Alif, cukup membuka peluang Brasil kembali menjadi juara. Dan teman Produ, laga antara Brasil dan Skotlandia ini akan berlangsung di Hard Rock Stadium, Florida, Amerika Serikat, Kamis 25 Juni 2026. Dan pertandingan akan disiarkan langsung di TVRI Sport mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi selengkapnya teman Produ di rri.co.id.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman Prodo 2 menit dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan teman Prodo saatnya kita bergabung dengan Prodo Jakarta. Kita ikuti Music Live Chat edisi hari ini. Dan bersama dengan ini juga teman Prodo Ami pamit ya. Tuntas sudah kebersamaan kita di kesempatan siar hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026. Dan nantinya setelah MLC ada ke Olvi akan temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan tetap jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: Info Pro 2. Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Olivia Rodrigo mengumumkan festival musik perdananya berjudul Daisy Chain Fields yang akan digelar pada tanggal 29 Agustus di Irvine, California. Acara ini menghadirkan jajaran musisi perempuan lintas generasi mulai dari Chapel Brown, Doechii, Mitski, Garbage, dan juga Cat's Eye. Dan juga ada tamu spesial seperti Stevie Nicks, Karen O, dan juga Sarah McLachlan yang juga akan tentunya memeriahkan festival tersebut. Seluruh keuntungan bersih akan disalurkan untuk organisasi pendukung hak perempuan dan juga anak.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua datang dari konser Seventeen yang kemarin digelar di tanggal 22 Juni 2026 di mana grup tersebut menyampaikan kepada para penggemar bahwa mereka akan berpisah untuk sementara karena semakin banyak anggota yang bersiap menjalani wajib militer di Korea Selatan. Mereka berjanji akan kembali sebagai grup lengkap dalam waktu sekitar 3 tahun setelah masa wajib militer mereka selesai.
1: Info Pro 2.
0: Madonna mengungkapkan film biografinya batal karena ketidaksepakatan anggaran dengan Universal Pictures. Ia merasa kisah hidupnya butuh skala produksi besar agar maksimal, tapi proyek ini yang awalnya menunjuk Julia Garner sebagai pemeran utama untuk menggambarkan perjalanan karirnya hingga era album Ray of Light, kini Netflix telah menghubunginya untuk menggarap kisah tersebut dalam format serial.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Karena kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan soloist-soloist luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini. Dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa. Karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini. Tapi setelah yang satu ini ya, pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
2: Malam abang juga.
1: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
2: Mayan lah.
1: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
2: Pas banget kebetulan.
3: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
1: Wih deh, gokil. Sekalian berarti ya.
3: Betul.
1: Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes. Kita ada barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
3: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada
1: mana nih?
3: Fitra.
4: Bass,
1: Sando. Aduh, agak ribet ya.
2: Hal di drum.
1: Oke.
3: Andi.
1: Wah, udah sibuk banget nih kayaknya nih abang nih.
3: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
1: Ais, sedap.
3: Dia yang main kulintang.
1: Waduh.
2: Ini ada meja, main gitar.
1: Oke, gokil.
3: Ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
1: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, bener sih. Ya, kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Bener-bener. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
3: Kenapa?
1: Malam hari ini sehat semua nih?
3: Alhamdulillah.
1: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
3: Ya, besok main di Jakalcer di Pasar Seni.
1: Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
3: Besok banget, jam 7:30 sampai jam 8.
1: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
3: Nah, boleh lah. Sampai
1: ya. Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
2: Lama banget.
3: Lo apa gua fit?
2: Lo dong.
3: Oh ya udah, oke. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
1: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
3: Di atas 40 semuanya.
1: Oke.
3: Ada satu sih yang 30 si Bijar tuh.
1: Oke. Mendekati ya.
3: Namanya orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
1: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
3: Kebentuknya baru bulan Januari.
1: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
3: 2026. Wow.
1: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
3: Perkumpulan aki-aki. Gak, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
1: Oke.
3: Tadinya nggak kenal. Mm-hmm. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar. Kalau bisa kenal dari kecil juga.
1: Oh. Nah,
3: di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
1: Oke. Okay.
3: Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Wah, cocok nih. Udah kita ngeband nih. Itulah kisah singkatnya gitu.
1: Kisah singkatnya seperti itu ya. Benar-benar. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming-jamming aja kayak atau gimana tuh?
3: Kayak orang main padel lah sekarang apa sih? Ri apa sih itu namanya?
1: Kenal
3: sewa lapangan.
1: Oh iya, tahu.
3: Ya, kayak gitulah.
1: Oh, oke. Ri club benar, Ri club. Ya. Oke, okay, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
3: Iya.
1: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
3: Cocokologi aja
1: ya.
3: Cocok anak lu.
1: Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
3: Udah tiga
1: ya. Dan jadi yang ini
3: yang keempat malah.
1: Oh iya, yang Utuh Walau Tak Lengkap itu yang keempat.
3: Utuh ini single kedua ya.
2: Kedua.
1: Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over tuh yang pertama.
3: It's Over pertama, Utuh Walau Tak Lengkap kedua, In Deeps ketiga, yang keempat ya sudah.
1: Ya sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya. Dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat masih bareng sama Edi Tama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, yeah. Kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi boleh. Udah berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi berarti yang keempat ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Be?
2: Karena baru mulai.
0: Baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya It's Over.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, It's Over apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Ya. Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indif, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah jadinya, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi, kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: enak.
1: Tapi giliran, gue mau ambil keputusan terus. Dalam hatinya, coba lagi deh, coba kali.
0: Ya, betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat, mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah, itu dia, benar. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Gitu. Ah, iya benar. Nanti deh, abis THR deh. Abis THR deh, gitu kan.
1: THR sampai 5 tahun keluar kagak mundur-mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh ya, Utuh
0: Walau Tak Lengkap.
1: Gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan.
0: Oke.
1: Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah.
0: Oke.
1: Menyesuaikan kalau di rumah satu begini, rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya hidup gua udah nggak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain.
0: Yes.
1: Yang masih sayang, yang masih
0: peduli.
1: Nah, itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Jadi utuh, tapi ya nggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan. Wow,
1: kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini, hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya, kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Ya, aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya. Benar. Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Bener kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya benar sih. Benar sih.
1: Benar sih. Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gua ngomong nih, udah gua ikhlas, gua terima gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti ya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Maybe gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah bang?
1: Dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh, anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak TikTok,
0: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Jadi gue ada refleksi dari guanya sendiri kayak ditinggal bokap nyokap, ya kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya bang ya.
1: Dan ngeliatin ini ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Ada ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pengin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Ya pesannya setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa nggak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita sama-sama, masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya gak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Wiss, gitu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin utuh walau tak lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya yeah, benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini pom-pom yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya. Yeah. Oh
1: iya. Jadi ya, jadi dengerin musik yang mereka juga gitu loh.
0: Oh wow. Dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja. India, Fish, Biru Baru.
0: Wow.
1: Sal ya banyak lah. Yang baru-baru ya kita dengerin. Ikutin
0: masih. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah enggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya ke sini nih. Larinya ke sini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau enggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Oh oke, okay. Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah In Dips. Kalau In Dips itu tentang apa itu?
1: Indip seorang galau.
0: Galaunya galau. Jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma gak punya nyali buat ngomong.
0: Oh oke.
1: Giliran ntar deh kayaknya momennya belum pas nih. Mm-hmm. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gua ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya okay nih momennya sekarang gua udah berani. Orangnya udah pergi.
0: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
1: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini.
1: Ya.
0: Itu boleh di-spill enggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis Lusa hari Jumat ya tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah bener, jadi bener. Di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Mm-hmm. Tapi yang penting dan kedepannya kita nggak tahu nih datang lebih susah datang lebih baik. Mm-hmm. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu, santai, nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin gak usah ambisius, ngejar yang belum pasti, yang belum pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
1: Yo, kerasa lagi kan?
0: Benar. Bener, berarti baru rilis lusa gitu nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Benar. Oke. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
1: Gua belum ada namanya. Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu ya. Kali. Yang bagus apa? Yang
2: bagus apa? Meat lover.
0: Ayy, meat lover boleh, boleh.
1: Daging semua dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gua, ini aja. Dari gua, dukung kita-kita, dengerin terus. Terus ntar pas pulang siaran nih, atau siapapun yang lagi di jalan.
0: Yes.
1: Coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut. Dengerin dari It's Over, Utuh, Indips. Pasti cocok deh.
0: Itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
1: Kapan aja. Benar. Bukan okay. Jualan, kalau ini bukan jualan.
0: Oh iya, benar. Berarti pagi enak, siang ya. Enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
1: Paling gak enak kalau lagi tidur.
0: Ah iya sih, gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita gak akan ngeluarin EP.
0: Oke.
1: Okay. Tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
1: Mumpung. Namanya omong kan atau udah
0: hilang aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Benar. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa bisa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Enggak. Waduh. 7 album kalau satu album 10 70 tuh ya.
2: Ada gini kan.
0: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG. The Midlife Theory.
0: Okay.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar gak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips. Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya, mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
1: Thank you.
0: Eventnya
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol, Pasar Seni.
0: Di Ancol?
1: Acara Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh, main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam?
1: 7:30 sampai jam 8.
0: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya?
1: Iya,
0: yeah,
1: daripada kena macet kan?
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya bang-bang, sukses selalu buat single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Terima kasih, thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP. Dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
3: Music Life Chat. Music Life Chat. Lights, camera, action.

0: era milenial saat ini, pemandangan lalu-lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, setelah kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta dalam program MLC, kita ke informasi ya teman Pro 2 dalam info Pro 2 edisi siar hari ini.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
4: teman terbaik.
2: Info Pro 2.

disampaikan sekretaris perusahaan Pelni, Dito Papilanda. Ia mengatakan tingginya jumlah penumpang yang memanfaatkan program tersebut menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap layanan transportasi laut yang terjangkau. Program diskon tarif tiket kapal penumpang berlaku untuk pembelian tiket sejak 6 Juni 2026 dengan periode keberangkatan mulai 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Melalui program tersebut, masyarakat memperoleh potongan

mengharapkan penyelenggaraan festival film di daerah berpotensi menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem perfilman nasional. Menurutnya, festival film dapat menjadi ruang inkubasi talenta kreatif guna mendorong lahirnya karya-karya berbasis budaya dan cerita rakyat yang memiliki nilai ekonomi tinggi bagi industri perfilman Indonesia. Tensi tersebut tercermin dalam penyelenggaraan Festival Film Horor yang digagas Ruang Film Pacitan bersama Pemerintah Kabupaten Pacitan. Festival tersebut

半分。

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Di era milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
3: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling penting
1: dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.

0: Pekan Pera 2022, pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Tetap di 92 FM, teman terbaik kamu di edisi siar malam hari ini. Dan dijaga malam ya teman berdua untuk suasana malam hari ini. Yang mau bergabung boleh langsung di WhatsApp, boleh di lain telepon juga ya teman berdua, hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah di 92 FM, teman terbaik.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna. The man terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Jakarta, ibu kota Indonesia ini punya banyak cerita. Salah satu cerita yang bisa ditemui di kota ini adalah kisah tentang bangsa samudra di Museum Nasional. Sebuah museum yang menyimpan sejarah panjang bangsa ini.
1: Kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damasra dengan Singosari yang harus...
2: Entah itu siapa yang mulain kata penaklukan, itu sebetulnya berpangkal dari cerita para raton tentang Pamalayu.
0: Karena ada patung gajah di pekarangan depan museum, rakyat Jakarta menyebut gedung ini dengan Museum Gajah. Masuk ke Museum Gajah, perhatian pengunjung biasanya langsung tertuju kepada si Raja Arca. Ilmuwan kolonial mendapati Bhairawa. Karena paling besar, ia dijuluki Raja Arca di Museum Nasional ini.
2: Itu kalau lihat gaya seninya itu dari Majapahit. Dibawa langsung dari Majapahit ke situ.
0: Dipimpin oleh Bupati Dharmasraya, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, yang salah satu dari 4 keturunan raja di daerah ini, memimpin rakyat dari kelarasan Batanghari itu datang ke Museum Gajah, menengok si Raja Arca dan Amogapasa dalam rangka perayaan yang mereka sebut sebagai Festival Pamalayu.
1: Kita pemerintah melalui para sejarawan dan juga para tokoh-tokoh ada di sana, kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damasra dengan Singosari yang harusnya dari zaman dahulu sudah membuat suatu persatuan yang luar biasa tanpa ada pesawat, tanpa ada mobil. Nah, kita semuanya Indonesia sudah bersatu dan luar biasa. Dan itu kan ada arcanya Amogapasa. Nah, di situ melambangkan kasih sayang.
0: Adalah Bambang Budi Utomo, arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu sudah sejak tahun 1980-an melakukan penelitian di reruntuhan Kerajaan Dharmasraya ini, menemukan ada yang salah dengan pengertian ekspedisi Pamalayu. Menurutnya, ekspedisi pada abad ke-13 atau 22 Agustus 1286 oleh Kerajaan Singhasari adalah untuk menjalin persahabatan dengan Melayu Dharmasraya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Ekspedisi tersebut sebagai bentuk bala bantuan untuk mencegah invasi Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Jadi bukan untuk penaklukan Jawa atas Sumatera.

0: Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 2 untuk Anda.
1: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Teman Pradua masih di 92 FM, teman terbaik kamu di edisi siar hari ini di hari Rabu ya, teman Pradua, 24 Juni 2026. Dan terima kasih untuk kamu yang masih setia di 92 FM, teman terbaik kamu hingga dengan saat ini ya. Lagu-lagu masih terus temani suasana malam kamu, teman Pradua, sampai pukul 23 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah mengisi Jazz Music.

Sore pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan satu lagu dari daerah Palu ya, teman perdua, dengan judul The Box yang dibawakan oleh dengan judul Tadulako yang dibawakan oleh The Box. Nah, ini adalah aktif akselerasi kreatif musik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damarwulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Everybody gets high sometimes, you know.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madilidilito bolo mopo aito. Adati mahundi-hundingo bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal melakukan.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di program A2 RRI Tahunan di hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui RRI Pro 2 Tahunan di hari Kamis 25 Juni 2026 melalui frekuensi FM 94 MHz. Teman Pro 2, saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio

Salam bahagia teman Pro2 dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Tahuna. Program Madua kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Kamis 25 Juni 2026, melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro2, saya Jepan Gafar yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Di jalan radio nomor 1 inilah RRI Programa 2 Tahun Ayam mengudara melalui frekuensi FM 92 Meja Host, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman Pro 2. Senang banget pagi ini Barang Ucapan Gafar kembali akan menjadi teman pagi kamu. Mengawali hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026. Dan untuk pagi ini lewat lagu Indonesia dan internasional mancanegara, kita bakal buka kebersamaan kita. Dan nanti akan ada informasi untuk kamu dari rri.co.id. Dan kamu juga bisa mengupdate informasinya melalui gadget kamu. Dan untuk info Pro 2 akan hadir pada pukul 6 dan nanti akan ada obrolan sepada hari ini di

pukul 10 setelah info Pro 2 siang hadir Pro 2 Hitlist ya, temani kamu. Nah, enggak pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kemudian setelah itu ada beragam update informasi juga seputar UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Dan nanti akan ada info olahraga dan ada info entertainment pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk Muda Kreatif masih akan terus lanjut dengan Sore Ceria, akan hadir temani kamu pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Nanti setelah itu Pro 2 hadir dengan Jaga Malam, ada MLC Musik Live Chat yang disiarkan di seluruh Pro 2 Network. Kemudian juga ada obrolan komunitas, ada cerita penutup hari. Dan tentunya itulah teman Pro 2 untuk pagi ini. Saya Jovan Gafar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara Pro 2 Tahunan, teman terbaik kamu.

0: gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya.

Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

0: Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kita berada. Mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam menjalani aktivitas, baik itu yang mau siap-siap ke sekolah, ke kampus, ataupun yang akan bekerja. Cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat ya teman Pro 2, namun ini bukan menjadi penghalang bagi kita dalam melakukan kreativitas tanpa batas.

Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, satu ayat ini menjadi pokok firman Tuhan, dan saya mengambil satu tema, yaitu mumpung muda. Mumpung muda, kalimat yang mendeskripsikan sebuah ungkapan dari seorang pemuda ya. Tidak terkecuali, yang penting dia belum jadi mama atau papa, berarti dia masih muda. Menarik untuk terpahami dalam konteks firman Tuhan, di mana ayat ini benar-benar diarahkan atau ditujukan dari Daud untuk kita belajar lagi. Menggali makna teks Alkitab yang dimaksud khususnya buat orang semua sebagai anak-anak muda. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Coba teman Pro2, kita orang kritisi kalimat ini. Terus ambil dulu DP kata kunci, yaitu anak panah. Deng di tangan pahlawan. Mulai dari anak panah, terang bayangkan sebuah anak panah sebatang kayu runcing di bagian depan agar ketika ditembak kayu tersebut menancap di sebuah objek yang dituju. Kemudian di tangan pahlawan. Ini sangat-sangat yang bisa it hands full of struggle ya, atau bukan tangan biasa. Pahlawan kan artinya yang berjuang dalam suatu hal. Terus kita tarik satu kesimpulan dari deskripsi tadi, menjadi sebatang kayu tajam yang berada di tangan yang penuh perjuangan. Diminimalisir lagi dalam konteks Alkitabiah dan menjadi anak muda milik Allah, bukan sembarang anak muda. Nah, teman Pro2 yang dikasih Allah, anak panah di tangan pahlawan melambangkan bahwa kita sebagai anak-anak muda berarti kita yang menjadi penolong ketika kita menemukan sebaya kita sedang dalam kebimbangan iman. Maka itu poin utama dalam firman saat ini, bahwa mumpung kita masih muda, maka mari jut orang menjadi pemuda-pemudi, pemancar pelita bagi sesama agar dalam menjalani hidup ini kita orang boleh jadi berkat buat sesama. Mumpung muda, ya lakukan firman Tuhan, jangan nanti setua sesaki-saki baru ingat Tuhan. We as young people should be the pride of God. Lord Semaha, buat kita sekalian, Shalom.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Selamat pagi Info Pro 2 bersama saya Jovan Gafar. Teman Pro 2, sekitar 100 ribu petani, nelayan dan masyarakat diperkirakan menghadiri puncak Pekan Nasional PENAS Petani dan Nelayan ke-17. Mereka akan menyambut kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan menghadiri kegiatan tersebut pada Rabu 24 Juni 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan 55 ribu peserta akan berada di gelanggang olahraga David Tony Gorontalo. Sejak pagi, peserta dari berbagai daerah telah memadati lokasi acara. Ia menilai antusiasme peserta mencerminkan optimisme terhadap perkembangan sektor pertanian nasional. Berbagai kebijakan pemerintah dinilai memberikan dampak positif bagi peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Menurut Amran, kemudahan akses pupuk, kebijakan harga gabah, pembangunan irigasi, optimalisasi lahan, cetak sawah rakyat hingga modernisasi alat dan mesin pertanian menjadi fondasi penting menuju swasembada pangan berkelanjutan.
3: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Presiden pemerintah menyiapkan insentif bagi masyarakat yang memilih dan memberikan masukan dalam polling logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro. Wamensesnek menyebut bahwa insentif hadiah ini akan diberikan kepada masyarakat yang memilih dengan memberikan masukan terbaik. Setidaknya dikatakan juri, hadiah ini ditujukan kepada 300 masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan logo dan visual tersebut. Juri dalam konferensi pers peluncuran polling logo dan visual HUT ke-81 Republik Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 24 Juni kemarin. Ia menuturkan 300 insentif tersebut akan dibagi ke dalam 3 jenis hadiah. Masing-masing jenis hadiah itu nantinya akan diterima 100 orang terpilih. Wamensesnek menyebut untuk jenis hadiah pertama, yakni akan diberikan dalam bentuk undangan menghadiri langsung acara detik-detik proklamasi. Jenis hadiah kedua diungkapkan juri, yakni pemberian hadiah souvenir edisi khusus HUT ke-81 Republik Indonesia. Hadiah souvenir ini dijelaskannya akan dikirimkan langsung kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam polling tersebut. Sementara untuk jenis hadiah ketiga dikatakan Wamensesnek, yakni pemerintah akan memberikan bantuan untuk pendidikan masyarakat. Partisipasi dalam memilih dan memasukkan logo dan visual HUT ke-81 Republik Indonesia, masyarakat dapat mengaksesnya di laman resmi logohutri.go.id. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menuturkan partisipasi masyarakat akan diterima hingga 28 Juni 2026. Dari 124 karya yang mengikuti sayembara logo dan visual telah dilakukan kurasi dengan menyisakan 5 karya terbaik. Masyarakat dapat memilih satu dari 5 karya terbaik yang akan dijadikan logo dari visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Sekian Info Pro 2 pagi ini, saya Jovan Gafar. Selamat pagi.

0: AI for Yay Info.
1: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
2: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
1: Seru tahu.
2: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
1: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
2: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
1: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
2: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
1: Ayo.
2: Tapi gendong.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya senang banget pagi ini Pro 2 kembali hadir, yang pasti akan menemani pagi memulai hari ya bagi teman-teman, buat teman-teman Pro 2. Sekolah libur, kampus juga kayaknya libur gitu ya. Yang pekerja ya kembali dengan kegiatan ataupun aktivitasnya. Oke. Pagi ini barangku Jepun Cover di hari Kamis 25 Juni 2026. Dan kayak besok ini tanggal cantik, besok ya, bukan sekarang. Itu besok ya tanggal cantik. Dan ada hal-hal yang cantik lainnya juga tuh teman Pro 2. Oke. Ini informasi ini dari rri.co.id. Selain kamu bisa mengakses informasi ini melalui gadget kamu, kalau kamu pada dengerin langsung aja ngeplay aja Pro 2 ya. Bisa melalui radio monitor kamu di FM 92 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Nah, jadi nih teman Pro 2, Piala Dunia 2026, redam Kanada Swiss tampil sebagai juara grup B. Ya, teman Pro 2, Swiss redam Kanada kukuhkan diri sebagai juara grup B. Swiss menutup fase grup dengan kemenangan penting atas Kanada. Ruben Vargas dan Johan Manzambi membawa Swiss unggul 2 gol. Swiss menutup fase grup sebagai juara grup B dengan 7 poin. Selengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kau kan takut ke lebah kau. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya nama sialang kau tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak le sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Sialang, aku galau, kau sialang batang saja beli dan sebal tak umit bayi yang kau tak sampai loket. Dan saya siula gerang ancang siula li di daun silang layang pucuk siamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang dipakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Perlu dari tahunan teman terbaik kamu. Nanti kita bakal lanjut untuk program Sepada. Namun sebelum itu kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Teman Pro 2, kita akan dengerin lagu dari Papua. Ada Air Mukim Squad, Musa Mus.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Berupaya ya meningkatkan daya saing usaha mikro dan kecil UMK di pasar digital melalui salah satu kebijakannya ini pengurangan biaya layanan marketplace hingga 50%. Nah, insentif tersebut diharapkan juga dapat mendorong semakin banyak pelaku UMK memasarkan produk lokal secara daring. Dan Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temi Satya Permana, mengatakan ini dilakukan di tengah ketatnya persaingan dengan barang impor. Ia mengatakan para penjual produk lokal di loka pasar diperkirakan sudah bisa menikmati insentif tersebut dalam satu hingga dua bulan ke depan. Dan meski peraturan Menteri UMKM nomor 3 tahun 2026 memberikan waktu pelaksanaan maksimal 6 bulan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau. Mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datuk, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam, dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta.

memiliki peran penting ya, membuka jalan produk lokal ke pasar global. Nah, CEO Luna Guitarworks Tatak Bintara mendorong adanya dukungan besar pemerintah untuk membantu produk ekonomi kreatif lokal menembus pasar internasional. Hal itu disampaikannya usai bertemu dengan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi ya mengenai pengembangan industri kreatif nasional. Nah, menurut Tatak, salah satu pembahasan utama dalam pertemuan tersebut adalah upaya menjaga keberlanjutan ekonomi kreatif sekaligus mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi para pelaku industri dalam menghasilkan karya lokal berkelas dunia. Nah, saat ditemui di Kementerian Ekonomi Kreatif Jakarta pada Rabu 24 Juni kemarin, ia menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif ini dinilai dapat berperan dalam membuka akses yang selama ini menjadi tantangan bagi para pelaku usaha kreatif, mulai dari jaringan internasional, pendanaan, hingga kesempatan mengikuti pameran dan ajang internasional.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Prodo RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Dari info Piala Dunia 2026, Presiden Trump dan Presiden Infantino akan serahkan trofi juara Piala Dunia 2026. Nah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Presiden FIFA Gianni Infantino dipastikan akan menyerahkan trofi kepada juara Piala Dunia 2026. Laga final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey pada 19 Juli 2026 mendatang. Sebelumnya Trump juga hadir dalam final Piala Dunia antar klub FIFA. Ya, selengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id. Di sini aja. Nanti setelah ini teman Pro 2, aku akan ajak kamu untuk mengikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Kita bakal dengerin dan aku bakal puterin lagu dari Kota Palu yang dibunyikan ulang. Oke, di sini aja ya. Dan nanti kita akan balik lagi di segmen berikutnya untuk Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.